0: Multicultural Queensland Award nominations are closing soon. Recognise the efforts of everyday Queenslanders working to make our state shine. Whether they volunteer their time and talent, work to support multicultural communities, or have dedicated their life to shaping a more connected, cohesive Queensland. Nominate a local legend today at www.qld.gov.au/MQA. Don't delay, you only have until Sunday, 17th of May 2026 to submit a nominee.
1: Demikian tadi lagu syair kehidupan yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar, anggota dari grup band God Bless. Hai teman-teman, pendengar setia Suara Indonesia, kembali bersama dengan Heidi di sini. Suara Indonesia 4EB Radio 98,1 FM yang dikumandangkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Queensland. Sore hari ini saya ditemani oleh panel operator kita Mas Gulam. Dan jangan lupa kita ada tamu sore ini, Ibu Kartika Bennett yang kerap dipanggil Bu Tika. Bu Tika bergabung sebagai treasurer dari organisasi Australia Indonesia Culture and Welfare Association Incorporated sejak 2 tahun yang lalu dan akan bercerita tentang hobi beliau yang berkembang sejak di tanah Aussie ini.
2: Selamat sore Ibu Heidi sebagai host dan Mas Gulam sebagai operator dan para pendengar setia 4AB. Saya ucapkan selamat mendengarkan sampai selesai akhir acara ini dan tetap semangat.
1: Yeah, terima kasih Mbak Tika, Bu Tika. Kita mulai dengan pertanyaan, siapa sih Bu Tika ini? Diaspora yang sudah tinggal di Australia sejak tahun 2002. Beliau ibu rumah tangga yang sangat sederhana dan rendah hati. Tapi banyak kejutan dari hobi beliau yang tidak pernah kita bayangkan. Silakan Bu Tika bisa cerita tentang perjalanan hidup sehingga bisa berada di Runaway Bay Gold Coast, Australia.
2: Terima kasih Bu Heidi atas kesempatannya untuk berbincang-bincang di acara ini. Ya, saya lulus dari Trisakti, Universitas Trisakti tahun 1985. Kemudian mengabdi sebagai asisten dosen

0: juga dipromosikan dan dipercaya sebagai Kepala Administrasi Dosen dan Penelitian di Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk menangani dosen tetap dan dosen luar biasa sampai tahun 2002.
1: Waduh,
0: lama ya?
1: Ini bukan lama, tapi title-nya banyak banget nih job-nya. Pasti gajinya juga doubling-doubling ya?
0: Ya, kira-kira. Kira-kira.
1: Kalau enggak ke luar negeri ya?
0: Ya, okay. Iya, betul. Okay. Akhir tahun 2000 bertemu suami dan menikah pada tanggal 14 Juli 2001 di Uniting Church di Brisbane. Dan pindah ke Australia 2002, akhirnya saya harus mengundurkan diri dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti akhir Februari 2002.
1: Waduh, sayang sekali ya. Tapi ada tapinya loh. Sebelum Ibu Tika pindah ke OC, jadi masih waktu itu di USAKTI atau Universitas Trisakti, ceritain dong sudah pernah jalan-jalan ke negara mana aja.
0: Oh, kalau jalan-jalan itu memang ini ya hobi ya, hobi saya ya. Dulu ya. Waktu saya masih kerja di Trisakti itu, saya ingin sekali traveling ke negara di mana yang ada salju. Karena di Indonesia kan nggak ada salju, berarti.
1: Iya, adanya air hujan ya.
0: Air hujan dan panas. Dan saya memutuskan untuk travel ke USA. Akhir Desember 1995, saya ke Hawaii.
1: Terus?
0: Ke Europe.
1: Iya.
0: Ke Hawaii, ke ini ya, California, ke Europe, dan New Zealand, dan ke Europe lagi dengan suami.
1: Sebelum kita dengar cerita tentang berkebun di Ranoe Bay, kita simak dulu yang satu ini.
2: Dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM, inilah Suara Indonesia.

0: Lagu Kehidupan oleh Louis Hutauruk yang dirilis tahun 1979 dan ditulis oleh Michael Panggabean. Anda masih tetap bersama saya, Heidi dan Tika, menemani minum teh sore hari ini. Oh ya, Bu Tika, saat ini udara sudah mulai dingin ya?
1: Betul.
0: Betul, sehingga baju yang dipakai harus berlapis-lapis nih.
1: Ah, enggak juga.
0: Belum. Waduh.
1: Nanti bulan Juli, Juni,
0: oh,
1: Juni.
0: Bulan Juni ya, yeah. Sekarang masih Mei.
1: Masih Mei, ya. Yeah.
0: Oke, kembali kita mendengarkan kelanjutan dari hobi Bu Tika dengan tema berkebun. Bu Tika, sebelumnya biar pendengar pada tahu bagaimana cara bertanam anggrek nih. Karena saya lihat pohon anggreknya macam-macam.
1: Memang saya penggemar anggrek. Dari dulu penggemar anggrek. Yang mana saya suka merawat anggrek karena kalau dibilang susah, susah, gampang.
0: Saya mau gampangnya aja.
1: Gampangnya aja itu nggak perlu dikasih air banyak-banyak. Paling kalau winter itu seminggu sekali atau dua minggu sekali. Kalau summer itu biasanya ya 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Yeah. Tergantung cuaca.
0: Oke, dicatat Bu Monik. Bu Monik udah catat ya.
1: Iya, dicatat Bu Monik. Bu Monik juga suka anggrek juga. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian saya nggak pernah beli anggrek. Semua pemberian dari teman-teman yang belum berhasil merawat anggrek akhirnya diberikan ke saya, tumbuh dengan subur dan sangat cantik bunganya.
0: Waduh, benar-benar ya.
1: Ya. Cantik itu bunganya.
0: Sebagian, perlu perhatian ya, perlu ya, perhatian.
1: Perlu perhatian. Sebagian anggrek kita saling tukar-menukar dengan teman-teman pecinta anggrek. Dan okay, jenis anggrek yang banyak saya punyai, Dendrobium. Dan Dendrobium ini macam-macam. Ada Nobile, Tersiflorum, yang bunganya kecil-kecil dan ada yang besar. Dan juga Cattleya, Cymbidium, Dancing Lady, Dragon Orchid.
0: Waduh, banyak banget ya. Itu kayaknya anggreknya itu ada di dalam, di luar, dan di mana-mana gitu ya?
1: Tergantung. Kalau yang ini, apa yang di luar itu harus ada di apa ya? Di udara terbuka, tapi jangan kena panas. Kalau kena panas ya ini gosong.
0: Gosong, oke. Yeah. Jadi kalau kelupaan jadi gosong ya?
1: Iya, yeah, kelupaan gosong, tapi hati-hati itu.
0: Benar-benar. Yeah.
1: Kemudian yang di depan itu.
0: Iya, yeah, di depan rumah tuh saya lihat beda loh. Belakang sama depan sama samping tuh tanamannya beda-beda, tapi semuanya berfungsi. Iya enggak?
1: Iya betul. Yang di depan tuh biasanya karena panas, itu saya tanami bunga yang full sun, seperti rose desert, terus chrysanthemum, yang bunganya putih dan berbunga setiap tahun pada Mother's Day.
0: Dan bulan saat, Mei ya?
1: Bulan Mei ya, saat ini nih baru berkembang nih.
0: Oh iya, tadi
1: sekali
0: saya lihat tuh.
1: Ya.
0: Cantik ya warna putih.
1: Cantik, ya. Terus lili ada juga, impassion. Di depan samping kiri ada kenikir, juga pohon singkong.
0: Kenikir, pohon singkong.
1: Sereh, lengkuas, kunyit, kunci.
0: Daun kunci ya namanya?
1: Bukan, kunci.
0: Kunci aja?
1: Kunci, because ini kunci itu hanya ini apa namanya akarnya aja yang bisa dibuat. Ini bumbu
0: yang dimakan,
1: yang dibuat bumbu.
0: Gitu. Benar-benar ya. Kalau yang di belakang bagaimana? Yang di belakang rumah?
1: Di belakang tuh sebagian saya tanami pandan, ubi, singkong, kucai, pepaya, pohon cabai. Ya. Ada di mana-mana. Kalau ini apa namanya cabai ya. Ada yang di dalam rumah juga, setinggi rumah.
0: Waduh, jadi itu rumah cabai namanya ya?
1: Rumah cabai. Makanya banyak dikunjungi teman-teman.
0: Yang suka cabai.
1: Yang suka cabai.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, itulah ini apa kebun yang di belakang itu.
0: Ada jeruk jeruk purut.
1: Ada jeruk purut, ada.
0: Daun sirih.
1: Daun sirih itu herbal itu.
0: Daun sirsak juga ya,
1: daun sirsak herbal juga untuk obat.
0: Wow, jadi ini juga apa ada pengobatan alternatif ya.
1: Iya.
0: Oke, nah teman-teman pasti terpukau dengan kegiatan Bu Tika ya. Ini baru hobi pertama loh. Sebelum kita teruskan bincang-bincang mengenai hobi berikutnya, kita biarkan yang satu ini lewat dan diteruskan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Prambors Band berjudul Kemarau.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station
1: sponsor. Kembali dengan saya, Heidi dan Tika, menemani Anda dari 4EB Station FM 98.1 Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Jika ada saran dan kritik, silakan kirimkan email ke suaraindonesia.qld@gmail.com atau di IG suaraindonesia.qld. Selanjutnya, kita akan tanya Bu Tika, bagaimana hobinya main gitar dan juga piano? Yang pasti, beliau tuh punya instrumen musik tersebut. Itu terlihat kalau kita masuk ke rumahnya. Oke, Bu Tika, kapan mulai punya hobi main gitar sih? Pasti ada cerita di balik itu. Juga saya pernah dengar, Bu Tika main piano dengan judul Imagine. Wow, nanti akan di-share lagunya sedikit. Tapi sebelumnya, tolong Bu Tika, bagaimana gitarnya?
2: Hobi gitar itu sebetulnya dimulai dari saya masih mahasiswa. Karena saya suka camping, naik gunung, menwa. Kita mahasiswa suka kumpul-kumpul bawa gitar. Di situ saya mulai belajar dari teman-teman. Tidak pernah kursus musik.
1: Oh, menwa itu apa sih?
2: Resimen mahasiswa, itu loh, tentaranya kampus.
1: Oh, tentaranya kampus, jadi galak ya.
2: Iya, kalau ini mahasiswa baru itu loh.
1: Oh, iya, saya dengar waktu jadi menwa tuh pernah jatuh dari langit ya.
2: Iya, ya itulah resiko kalau ikut apa menwa itu. Terus belum juga mountaineering itu yang turun dari tower itu.
1: Oh, hikingnya turun naik gitu ya.
2: Iya,
1: waduh,
2: betul.
1: Hebat juga tuh Bu Tika.
2: Iya. Kalau piano, saya pernah kursus sebentar di Yasmi, di samping PTHM itu, Akademi Hukum Militer dekat Trisakti itu.
1: Oh iya, iya,
2: saya pernah
1: ya
2: kursus di situ, tapi nggak selesai, cuma 5 bulan. Selebihnya saya otodidak. Setelah tahu kuncinya, saya belajar sendiri dengan telinga dan ada buku, tapi jarang lihat buku, hanya telinga saja lebih mudah.
1: Waduh, benar-benar ya. Iya. Jadi otodidak.
2: Otodidak.
1: Nah, itu yang namanya Bu Tika, hobinya tuh mendengar ya,
2: lebih banyak mendengar daripada ini apa baca.
1: Oke.
2: Okay. Buku musik.
1: Bagaimana kita siap mendengarkan untuk ininya belum PO? Oke, okay, kita dengarkan sedikit share dari Bu Tika. Main piano dengan lagu Imagine. Yes. Ini benar-benar nih.

Maaf teman-teman, ini rekamannya mungkin tidak clear karena kita langsung dari teleponnya Bu Tika.

0: Wah, kita dengar ya. Ini benar-benar Butika. Tiga hobi yang terdengar. Kita teruskan lagi hobi Butika yang berikutnya. Sebelumnya kita dengarkan yang satu ini. Dan dilanjutkan dengan lagu Bunga Flamboyan ciptaan Iwan Abdurrahman dan dipopulerkan oleh grup vokal Trio Bimbo. Selamat mendengarkan.
1: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station sponsor.

berharapan esok lusa bersemi kembali. Esok lusa bersemi kembali.

0: teman-teman semua. Saat ini Anda masih bersama saya, Heidi dan Tika dari 4AB Suara Indonesia FM 98,1 Kangaroo Point, Brisbane. Untuk melanjutkan bincang-bincang bagaimana hobi ibu yang satu ini membuat kami di studio kagum dan terinspirasi. Saya kira juga bagi ibu-ibu rumah tangga diaspora di sini, Anda pasti bisa, yaitu memasak masakan Indonesia dengan bumbu-bumbu yang ada di kebun sendiri. Bagaimana, Bu Tika?
1: Saya tuh hobi makan ya.
0: Waduh.
1: Hobi makan dan masak sendiri. Hmm. Jadi bumbu-bumbu itu ada di belakang rumah. Hmm. Yang tidak bisa dibeli di supermarket.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kebanyakan itu ya kunyit, terus apa, laos, lengkuas ya. Mm-hmm. Lengkuas, terus kunci, mm-hmm, daun jeruk, terus apa lagi ya, ada beberapa lagi lah.
0: Enggak ada terasi?
1: Terasi enggak ada, ya harus beli.
0: Bisa beli. Terasi, gula merah, itu beli di supermarket.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Jadi masaknya ganti-ganti dong ya?
1: Iya, yeah, ganti-ganti.
0: Oh. Masakan apa yang paling disukai?
1: Kalau teman-teman Indonesia itu, kalau datang, mm-hmm, itu biasanya saya bikin soto.
0: Oh,
1: karena
0: soto
1: kan banyak tuh.
0: Ya, bagaimana teman-teman 4216 tuh, Lina?
1: 4216, ya. Jadi soto, makanya ini apa, kalau bikin soto itu pasti anak-anak Indonesia kumpul di tempat saya.
0: Oh, pasti ya, sotonya enak ya. Soto apa tuh
1: ya,
0: namanya?
1: Soto Blora lah.
0: Oh, soto Blora.
1: Dari kampung saya.
0: Oh, gitu.
1: Dari kampung saya, ya. Enak. Terus dong, ini apa namanya, di samping soto juga apa namanya, masakan lain seperti
0: laksa.
1: Laksa. Pernah gudeg. Aku bikin gudeg. Gudeg itu saya, ini kalau gudeg tuh lama ya bikinnya, seharian.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa, ya.
0: Oke. Okay. Terus untuk ini, apa tuh saya dengar mangut. Mangut itu apa tuh?
1: Oh iya, mangut itu saya nggak bisa bikin sendiri di sini.
0: Oh,
1: nggak bisa
0: apa
1: bikin
0: tuh
1: di sini. Jadi mangut itu harus dengan ikan panggang.
0: Ikan panggang namanya.
1: Ikan panggang.
0: Itu ikan pari kan?
1: Iya, ikan pari tapi dipanggang.
0: Oh,
1: nah,
0: ikan pari dipanggang.
1: Nah, itu untuk bikin sayur mangut. Di sini nggak ada.
0: Sayur mangut itu dari mana tuh?
1: Dari
0: apa?
1: Itu biasanya di desa ya. Hmm. Di desa saya. Jadi itu dari
0: singkong, bukan?
1: Bukan, dari tempe, bambu. Kalau ada tempe ya tempe yang agak bosok-bosok itu ya.
0: Oh, tempe bosok ya.
1: Ya.
0: Tempe bosok.
1: Terus bambu. Bong, bambu. Rebung itu loh.
0: Bambu
1: rebung.
0: Runcing.
1: Rebung.
0: Oh, rebung. Bawa bambu runcing sih untuk perang ya. Oke. Okay.
1: Iya, rebung. Jadi terus ditambahin, enggak usah banyak-banyak, satu iris saja. Itu sudah rasanya sudah enak sekali.
0: Waduh. Ya, kapan tuh bisa buat gitu ya?
1: Harus ke Indonesia lah.
0: Oh, enggak bisa dari Indonesia di
1: dibawa ke sini. Ya, enggak bisa.
0: Itu harus bisa tuh ibu happy apa groceries.
1: Ya, mungkin kalau di happy grocery mungkin jualan ya.
0: Oh.
1: Tapi belum tentu.
0: Yeah.
1: Belum tentu itu ada.
0: Oh.
1: Karena itu kan dibuat khusus ya di
0: kayaknya kita coba aja kan, di sini banyak loh
1: mungkin,
0: ikan pari.
1: Bukan, mungkin ada yang ini, ikan yang dipanggang, mungkin bisa dibuat seperti itu.
0: Yeah.
1: Walaupun ikan apa saja yang dipanggang.
0: Oh, ikan apa aja yang dipanggang.
1: Ya, mungkin bisa. Tapi saya nggak tahu, belum pernah nyoba saya.
0: Terus kok tempe bosoknya dapatnya dari mana?
1: Ya, tempenya itu di ini.
0: Dibosokin?
1: Dibosokin sama.
0: Oh gitu.
1: Tapi biasanya malah enak loh.
0: Oh, malah enak ya.
1: Malah enak, iya.
0: Oke. Dari makanan Indonesia sekarang kita pindah ke jajanan pasar. Oh, kira-kira teman-teman pada suka pesen apa tuh jajanan pasarnya?
1: Enggak pernah, cuman saya suka bikin ini apa chiffon cake. Itu kalau cake, kalau jajan pasar tuh biasanya lemper itu,
0: lumpia
1: itu,
0: semar mendem.
1: Oh, Iya. Karena itu bahannya kan ada banyak ya di sini.
0: Iya, tahu campur.
1: Tahu campur, iya. Gitu. Saya bikin sendiri.
0: Combrok-combrok bisa nggak?
1: Combrok bisa, karena saya punya singkong di rumah.
0: Tapi di isinya combrok itu apa?
1: Tempe aja.
0: Oh, tempe. Bukannya tempe. Apa tuh?
1: Ini, apa?
0: Misro.
1: Bukan, itu yang dari Bandung itu loh.
0: Ya, pokoknya yang apa di jadi kuning-kuning warnanya ya, gitu loh.
1: Iya, kuning itu di Jakarta juga ada itu.
0: Tapi tauco, bukan
1: tauco.
0: Iya, bukan. Iya. Itu kali enak ya kalau bisa dibuat di sini ya, combrok itu kalau hanya.
1: Iya, aku bikin itu. Tapi isinya tempe.
0: Tapi cukup enak ya?
1: Oh, enak. Oh. Asal bumbunya enak. Pasti enak lah. Ya.
0: Oke.
1: Terus dikasih ini apa namanya? Daun kemangi. Enak sekali.
0: Pisang goreng?
1: Oh, pisang goreng itu hampir
0: udah
1: siap.
0: Pasti ya.
1: Udah
0: gampang.
1: Pasti itu jajanan
0: roti manis.
1: Gorengan ya.
0: Kalau cake apa aja tuh?
1: Kalau cake tuh chiffon cake itu.
0: Oh, chiffon cake. Oh, brownies ya. Bisa enggak?
1: Brownies bisa.
0: Oh, terus marmer cake.
1: Marmer cake itu resep dari ibu saya.
0: Oh gitu.
1: Resep-resep jadul itu.
0: Iya enak banget loh. Saya pernah ngerasain.
1: Nggak pakai ukuran, nggak pakai takaran, asal telurnya 4 aja.
0: 4 kilo gitu ya.
1: Enggak, 4 biji.
0: Oh, bukan 4 biji. Terus terus ininya apanya tepungnya 1 gelas.
1: Satu gelas
0: yang lebih. Gelas blimbing.
1: Bukan
0: gitu.
1: Gelas ini ya, banyak. Bukan.
0: Oke, nah teman-teman, seru banget kan? Memang Ibu Tika ini seorang yang multitasking. Jadi, sering banyak yang minta tolong dan selalu dijawab oleh beliau, baik, oke, iya, Ibu Tika, tinggal tunggu-tunggu aja siapa yang mau minta tolong. Ibu Tika, tolong ceritakan bagaimana kok bisa punya hobi menjahit baju? Dengan membuat pola sendiri, kemudian dijahit dengan cepat. Karena waktu itu saya pernah jalan-jalan, Butika beli bahan, kemudian 3 hari kemudian, udah dipakai. Ini dia udah jadi. Saya bilang, wow, boleh juga nih.
1: Ya, itu kalau jahit itu saya diajari sama ibu saya waktu masih kecil, waktu masih sama-sama di Blora ya. Karena ibu saya juga suka jahit baju saya dan baju adik saya. Dan setelah saya kuliah di Jakarta itu saya suka ngumpulin itu loh, patron dari Kartini, majalah Kartini, majalah patron, Femina, majalah Gadis itu kan suka ada itu di situ.
0: Bagus-bagus ya, lucu-lucu, ya, bagus-bagus. sederhana
1: tapi mudah dijahit
0: ya,
1: nah
0: ya.
1: Dari situ saya suka ini, saya pakai sampai sekarang untuk bikin baju. Soalnya kalau beli baju itu biasanya kalau nggak kegedean, kekecilan.
0: Oke. Okay. Jadi kekecilan atau kebesaran?
1: Kegedean. Dan warnanya mungkin nggak cocok.
0: Oh iya. Yeah. Warna apa sih kesukaannya Bu Tika tuh?
1: Ya warna biru, merah.
0: Biru, merah. Ya itu. Okay.
1: Pokoknya yang cerah lah.
0: Yang cerah ya?
1: Iya.
0: Jadi nggak hitam kan?
1: Ya kadang-kadang.
0: Oh ya kadang-kadang. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Putika tuh sebenarnya pinter nari loh. Saya surprise banget. Waktu itu, ayo Bu Heidi kita latihan nari-nari Bali. Kemudian kita udah latihan berapa kali ya? Teng-teng di gereja ceritanya mau pertunjukan. Waduh, tapi Putika tuh hebat banget. Aduh.
1: Saya itu ini apa namanya menari itu dari kecil. Karena
0: gitu.
1: Bapak saya dulu kan di kerjanya di hutan ya. Di kehutanan. Setiap hari Sabtu itu semua karyawan kumpul untuk main karawitan.
0: Oh, karawitan.
1: Dan
0: terus
1: saya disuruh ikut
0: nari.
1: Latihan nari.
0: Oh, okay.
1: Sampai SMA loh saya itu nari.
0: Wow, itu teman-teman bisa dengar kan, menari, menjahit, berkebun, mengapa lagi tuh? Udah sebutin satu-satu, banyak kan? Ini segudang. Demikian teman-teman yang masih mendengarkan 4EB Suara Indonesia FM 98,1. Kita sudah tiba di penghujung bincang-bincang dengan Bu Tika. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan kirimkan ke email kami suaraindonesia.qld@gmail.com atau di @igsuaraindonesia.qld. Tapi baiknya kita dengar lagu yang satu ini, Nuansa Bening, yang dinyanyikan oleh pencipta Kinan Nasution sekitar tahun 1978.

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Yes. Butika. Ini yeah. Kita udah mau di penghujung acara nih. Demikian. Teman-teman sekalian, kita lihat Ibu Tika yang rendah hati, Ibu Sarjana Hukum yang menjadi benar-benar ibu rumah tangga yang komplit dan senang membahagiakan orang di sekitarnya. Itulah Ibu Tika, termasuk saya. Yeay! Yeah. Bu Tika, ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke pendengar setia saat ini? Silakan.
2: Ya, yeah, terutama untuk 4216 ya, grup di Runway Bay.
1: Grup makan tuh ya.
2: Grup makan. Grup makan. Tetap kompak dan semangat selalu.
1: Amin.
2: Dan juga untuk grup Iowa. Yeah, apa kabar? Amin. Gak ada suaranya sama sekali.
1: Ya, yeah, bagaimana Ibu Monique, Ibu Rahma.
2: Bu Rahma, Bu Nana.
1: Bu Nana, Bu Christine.
2: Bu Christine dan Bu Ana ya.
1: Bu Ana. Yeah. Bu Ana semoga mendengarkan di saat ini.
2: Ya, gimana nih kabarnya? Kok nggak ada suaranya sama sekali? Ayo, kita kumpul-kumpul lagi.
1: Oke, kita sampai di akhir acara. Sampai jumpa di acara minggu depan dengan Suara Indonesia 4EB 98,1 FM. Setiap hari Rabu, jam 4 sampai jam 5 sore. Dipancarkan langsung dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Tanpa dukungan masyarakat Indonesia di Southeast Queensland, Radio 4EB FM 98,1 Suara Indonesia akan tidak mudah bisa tetap tayang di udara Australia. Untuk itu, kami tunggu dukungan Anda untuk menjadi subscriber atau membership dari Radio Station 4EB. Silakan kunjungi website 4eb.org.au. Suara Indonesia akan tetap mengudara di tanah Australia berkat dukungan pendengar semua. Selamat mendengarkan lagu country singer yang dibawakan oleh Australian singer Lynch Feld.

aina mai nau. Nā aku ununu kou usulia. I tā rēna. Aina mai nā. E awhali mai. Aena. Leala nau. E fuli mai. Ana futa. Hōgi. Makanaugi. I ulubiu. Aapo kuliu. Sulia tala. Ferna ete.